Jodang kan, jodang mungkin kan yang lorunya kulla, kujo kujo baru yang na pampun ni koron, kajian yang lalai, kajian yang ngajian yang mungkin.